Imanyo kuti vavapo chitirile nyimbo zvivajinjiwa kulembera kuima gamba utengani akatwe. Tiyoyo, ambitutende ulipi.